Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد الحمد لله pada kajian sebelumnya kita telah sampai pada sisi yang keenam di dalam membantah madhab al-Mu'attilah, di mana sisi yang keenam ini menjelaskan tentang batilnya madhab ahli ta'til dengan adanya beberapa lawazim batilah, beberapa kelaziman yang batil dari madhab al-Mu'attilah. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum, bahwa batilnya sebuah kelaziman menunjukkan tentang batilnya yang dilazimi, sehingga jika kelaziman atau konsekuensi dari madhab al-Mu'attilah batil, maka menunjukkan madhab tersebut adalah madhab yang batil. Taib, kita sampai pada konsekuensi atau kelaziman yang keempat. Thumma yaqulu al-muallifu wa huwa al-imam al-faqih Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah khamisan, annahu يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Sisi yang kelima, bahwa kelaziman yang kelima dari kelaziman yang batil min madhhab al-Mu'attilah, bahwa yalzamu minhu, konsekuensi dari madhhab al-Mu'attilah adalah bolehnya menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh menafikan apa yang Allah tetapkan dan juga yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, di mana Allah telah menetapkan bagi dirinya sekian nama dan sifat. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka konsekuensi atau kelaziman dari madhab al-Mu'attilah yaitu tidak mengapa untuk menafikan sifat-sifat atau nama-nama yang Allah tetapkan tersebut. Boleh-boleh saja, tidak ada halangan. Fayuqalu fi qawlihi ta'ala waja'a rabbuka, sehingga dinyatakan pada firman Allah ta'ala waja'a rabbuka, innahu la yaji'u, sesungguhnya Allah tidak datang. Padahal Allah menyatakan waja'a rabbuk, telah datang Rabbmu wahai Muhammad. Maka boleh untuk dinyatakan Allah atau Rabbmu tidak datang. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna.

ila sama'id dunya innahu la yanzilu. Juga dinyatakan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bahwasanya Allah tidak turun. Lianna isnadal maji wan nuzul ila Allah majazun indahum. Karena penyandaran kedatangan dan turun kepada Allah itu suatu majaz, sesuatu yang bersifat majaz, bukan hakiki menurut mereka. Wa azharu alamatil majaz indal qa'ilina bihi sihhatuna fihi. Dan tanda yang paling nampak bahwa makna dari sifat dan nama atau sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah itu adalah majaz, tandanya menurut mereka haula al-mu'attilah, yaitu sah untuk dinafikan, boleh untuk dinafikan. Wa nafyu ma athbathahu Allah wa rasuluhu min abdalil batil, dan penafian, menafikan, menghilangkan, menolak apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tetapkan, ini adalah termasuk abtalil batil, kebatilan yang paling batil. Wala yumkinul infikak anhu bita'wilihi ila amrih, dan tidak mungkin untuk infikak anhu, terpisah darinya dengan menta'wil menjadi amruhu, amrullah. Kemudian dikatakan yanzilu amrullah, enggak mungkin, sehingga harus dinafikan. Lianna laisa fi siyaq ma yadullu alaih, karena konteks hadis, konteks ayat tidak menunjukkan hal itu, sehingga tidak mungkin untuk ditakwil dengan makna amrullah. Dikatakan jaa amrullah atau yanzilu amrullah, ini tidak mungkin, sehingga harus dinafikan. Thumma inna min ahli ta'til man tarada qa'idatahu fi jami'i sifat. Kemudian di antara ahli ta'til, karena ahli ta'til firak, ya, bersekte-sekte dan juga berbeda-beda kaidah, prinsip mereka juga berbeda. Ada ahli ta'til yang murni seperti Jahmiyah, ada yang setengah seperti Mu'tazilah, ada yang seperempat aja kurang dari itu seperti Al-Asy'ariyah. Hakada. Di antara ahli ta'til, mereka menerapkan, memberlakukan kaidahnya pada seluruh sifat-sifat Allah. Yani yang tidak sesuai dengan akal bisa dinafikan, ditiadakan. Au ta'adda ilal asma, atau bahkan sampai kepada makna nama-nama Allah dinafikan, ditolak semuanya. Wa minhum man tanaqada fa athbata ba'd as-sifat duna ba'd. Namun di antara ahli ta'til ada yang kontradiksi. Mereka menetapkan sebagian sifat tidak sebagian yang lainnya. Kal Asy'ariyah, seperti kaum Asy'ariyah, wal Maturidiyah, demikian pula al-Maturidiyah. Asbatu ma asbatuh bihujjatin annal aqla yadullu alaih. Mereka menetapkan apa yang mereka tetapkan dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan dalih akal menunjukkannya. Akal sepakat selaras dengannya. Wa nafau ma nafau bihujjatin annal aqla yanfihi aw la yadullu alaih. Dan juga mereka menafikan berbagai sifat yang mereka nafikan dengan dalih akal menafikannya, akal tidak cocok dengannya. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, nafyukum lima nafaitumu bihujjati annal aqla la yadullu alaih yumkinu isbatuhu bittariqil aqli alladhi asbattum bihi ma asbattumu kama huwa sabitun biddalil sam'i. Maka kita bantah mereka, kita katakan, kata al-muallif rahimahullah, penafian kalian terhadap sifat yang kalian nafikan dengan dalih bahwa akal tidak sesuai dengannya, hakikatnya bisa ditetapkan melalui metode akal pula. Ya, bisa ditetapkan dengan metode akal. Alladzi asbattum bihi ma asbattumu. Dengan metode akal sebagaimana kalian tetapkan sebagian sifat yang lain, juga dengan metode akal bisa kita tetapkan itu apa yang kalian nafikan.
kama huwa tsabitun bidalil sam'i, sebagaimana dia tetap berdasarkan dalil as-sam'i. Dalil as-sam'i. Naam. Kemudian al-muallif menyebutkan contohnya, misalu dzalika, contoh. Ya, contoh bahwa di sana ada sifat yang dinafikan oleh al-mu'attilah dengan hujjah akal, hakikatnya bisa ditetapkan dengan hujjah akal pula. Misalu dzalika annahum athbatu sifat al-iradah wa nafau sifat ar-rahmah. Mereka al-mu'attilah menetapkan sifat iradah, dan ini ya apa yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyah. Karena al-mu'tazilah kadzalika al-jahmiyah, mereka menafikan sifat-sifat Allah secara totalitas. Jahmiyah menafikan sifat dan nama Allah secara total. Mu'tazilah menafikan sifat Allah secara total, mereka menetapkan namanya saja. Sementara Asy'ariyah menetapkan sebagiannya, sebagian kecil, dan menafikan sebagian besar yang lain. Maka bantahan sini lebih tertuju kepada al-Asy'ariyah. Misalu dzalika annahum asbatu sifat al-iradah, mereka menetapkan sifat al-iradah. Wa nafau sifat ar-rahmah, dan mereka menetapkan sifat ar-rahmah. Asbatu sifat al-iradah lidilalatis sam'i wal aqli alaiha, mereka menetapkan sifat iradah dengan hujjah bahwa dalil as-sama wal akal menunjukkannya. Dalil dari Al-Quran dan secara akal mendukung, menetapkan sesuai dengannya. Amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala walakinallaha yaf'alu ma yurid. Adapun dalil as-sama tentang sifatul iradah, diantaranya firman Allah walakinallaha yaf'alu ma yurid. Wa ammal aqlu, adapun akal, fa inna ikhtilafal makhlukat wa takhsisa ba'dihha bima yahtassu bihi min dhatin aw wasfin dalilun 'alal iradah. Adapun dari tinjauan akal bahwa perbedaan makhluk satu dengan yang lainnya dari sisi sifatnya, dan sebagian yang lain memiliki sifat-sifat yang khusus dari yang lainnya, baik zatnya atau sifatnya berbeda, memiliki sifat dan bentuk yang khusus, ini menunjukkan adanya iradah. Ya, adanya iradah dari Allah. Allah ingin menciptakan gajah yang berbeda dengan semut. Allah ingin menciptakan harimau yang berbeda dengan kera. Berbeda. Nah, kera memiliki kelebihan melompat, naik ke pohon. Kelebihan ini tidak ada pada harimau atau pada singa. Nah, hakada. Semua ini menunjukkan apa? Iradatullah. Wa nafau rahmah, mereka menafikan sifatur rahmah. Li'anha tastalzimu al-lin, karena sifat rahmah berkonsekuensi adanya kelembekan, lembek. Linar rahim, lembeknya orang yang menyayangi. Wariqqatahu lil marhum, dan lembutnya dia terhadap almarhum. Orang yang penyayang mesti dia akan lembek. Ya, dia santun, dia na'am sayang kepada yang dirahmati. Wa hadha muhal filla fi haqqillah, kata mereka yang seperti ini mustahil ditetapkan kepada Allah. Ada kelembekan, ada kelembutan, ini tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Wa awwal adillati sam'iyyah al-muthbatah lirrahma ila al-fi'li au iradati al-fi'li, sehingga mereka mentakwil dalil-dalil Al-Qur'an yang menetapkan sifat rahmah kepada perbuatan atau ingin berbuat. Wa fasar rahim bil mun'im au muridi al-in'am, sehingga mereka menafsirkan ar-rahim dengan al-mun'im, pemberi nikmat, atau murid al-in'am, atau yang menginginkan untuk memberikan nikmat. Fa naqulu lahu, maka kita katakan kepada mereka, ar-rahmah thabitatun lillahi ta'ala bil adillati sam'iyyah, sifat rahmah tetap bagi Allah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Wa adillatu thubutiha aktsar adadan wa tanawwu'an min adillatil iradah, sementara dalil-dalil penetapan sifatur rahmah lebih banyak jumlahnya dan lebih beragam dibandingkan sifatul iradah.
Faqad waradat bil ismi. Sifat rahmat telah datang dalam bentuk isim. Mithil ar-Rahmanir Rahim. Wasifa dalam bentuk sifat. Mithil wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wal fi'il juga dalam bentuk fi'il. Wa yarhamu may yasha. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Wa yumkinu itsbatuha bil aqli. Sangat mungkin untuk ditetapkan sifat rahmah melalui metode akal. Fa innan ni'am allati tatra 'alal 'ibad min kulli wajhin. Karena kenikmatan-kenikmatan yang turun menimpa atau mengenai hamba secara bertubi-tubi dari berbagai sisi. Wa ni'am allati tudfa'u 'anhum. Dan bencana musibah yang dipalingkan, dihindarkan dari mereka. Fi kulli hinin, dalam setiap keadaan, setiap kesempatan. Dallatun ala subutir rahmah. Lillah, ini menunjukkan penetapan sifat rahmah bagi Allah. Ketika nikmat itu datang secara bertubi-tubi, musibah bertubi-tubi, ya, dihilangkan, ditahan, musibah itu dialihkan, dibendung dari mereka, hamba-hambanya, maka ini menunjukkan adanya rahmatullah. Wa dilalatuha ala dzalika abyan wa ajla min dilalati takhsis ala al-irada. Dan dilalah tentang sifatul rahmah itu lebih jelas, lebih gamblang dibandingkan dilalah takhsis ala al-irada. Li dhuhuri dzalika lil khassati wal 'amma, karena nampak bagi yang orang-orang yang khusus, yang berilmu ataupun yang umumun nas, awamun nas. Bikhilaf dilalah takhsis ala al-irada, berbeda dengan kandungan makna tentang pengkhususan sifatul iradah, ya, makna sifatul iradah. Fa innahu la yadhharu illa lil afrad minan nas, tidak nampak kecuali bagi pihak-pihak tertentu saja. Ya, tidak nampak kecuali bagi pihak-pihak tertentu saja. Wa amma nafiyuha bi hujjati anna tastalzimul lin war riqqah. Adapun penafiannya dengan dalih bahwa sifat rahmah mengandung konsekuensi lin, lembek dan lembut. Fa jawabuhu, maka jawabannya, anna hadhil hujjah law kanat mustaqimah, alasan ini seandainya alasan yang benar lurus, la amkana nafyu al irada bimitsliha, maka sangat mungkin untuk menafikan sifatul irada dengan hujjah ini. Tapi kenapa kalian wahai ahlul bid'ah wal asy'ara menetapkan sifatul irada, ya, sementara kalian menafikan sifatul rahmah dengan dalil akal? Al iradatu mailul murid ila ma yarju bihi. Irada itu adanya kecenderungan orang yang berkeinginan kepada yang diharapkan. Dari husulul manfa'ah, mendapatkan manfaat, atau daf'i madarrah. Wa hadha yastalzimu al-haja. Di sini ada konsekuensinya, ada haja, butuh. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik. Allah disucikan dari sifat butuh kepada hambanya. Fa'in ujiba, jika dia menjawab, bi'anna hadhi iradatul makhluk. Bahwa irada yang kamu sebutkan ini, ya ahlus sunnah, iradatul makhluk. Maka kita katakan amkana al-jawab, maka sangat mungkin dijawab bimithlihi, dengan jawaban yang semisal, yang sama, fir rahmah, pada sifat rahmah, bi anna rahmatul mustalzima lin naqsi hiya rahmatul makhluk, bahwa rahmat yang berkonsekuensi adanya kekurangan itu adalah rahmat makhluk. Wa bihadza tabayyana butlanu madhhab ahli ta'til, saungkana ta'tilan 'aman am khasan. Dari sinilah jelas sekali batilnya madhab ahli ta'til, baik ta'til yang global atau yang khusus. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.